yin ta dong chelung yong ka chekha yin la wi ngi po lan ju de ne po sha gu ka de chelu ki yong se kwa ma se chen ne jong ma ta de je to ren ro ju ba dang ro shu xie ken ye ri la ma tian ji chelu ki ju ce je ta dan ro wi ne so wo de na che rong ta chekha ye wi ngi po de be na xin dong dang xin gi ya ga za dong bie bu su bin ji su lan ju de ne po sha ju chekha yin la wi ngi po la man ju kong la Nibuti cherong te thamla dasha sabushi je gubati. Tithung se ta lishu sonju sha guti. Ra yina ngela sama sa gushi. Longko kode chanong da longko yina ngansu jata shinni rongsho she gursi na. Kade cherong ki ta mle pa longko koka chanong da longba yina. Toma yina ta denja shota le choji longko go shinni su ta thamla da gu. Kade longko ji go she ma ta tsi. Longko nong da yue bi su sho towa tang. Longko ge nginpo ji, nemo nongbyu kwa ki, longko ge ge kong ki trezila, xie chenpi ge jia di, xie go jia ni jota xia gu. Yang chelu xiong ji ngan cui ge donu xia gu sa yang mongpo xie yue di, di nong ka chenpo ji na, rengku xia ji di rindu. Chelu ngu ji na, chue di rengku xia ji na, xin da ka chi wa xin yin. Ngan cui rong rong de si ko yu la, zong zha ya po xie di, ren nian zhong ji la, ngan gu xia gu. Rong xiong nian zhe la, dong de ka ngan cui ngi pa de, ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང